in nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Malam ini kita masuk surat at-tafsir surat At-Tin. Qala Allahu azza wa jalla wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه في أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demi pohon tin dan zaitun dan demi bukit ini Tur Sina ya. Bukit Sina. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman ini, yaitu kota Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Tsumma radadnahu fi asfali safilin, kemudian kami kembalikan manusia tersebut ke tempat yang paling jelek. Illa alladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghair mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan ajr yang tidak terputus. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Apa yang menyebabkan kamu, wahai manusia, mengingkari ad-din, hari pembalasan, mengingkari hari kiamat? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, at-tin huwa at-tinul ma'rufu wa kadzalika az-zaitun. Tin adalah pohon tin yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal. Demikian juga waz-zaitun, yaitu pohon zaitun yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal. Aksama bihataini syajarataini likasrati manafi'i syajarihima wa samarihima wa li anna sultanahuma fi ardisyam
mahalli nubuwati Isa bin Maryam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dua pohon ini, at-tin wa zaitun, likasrati manafi'i sajarihima, karena banyak manfaat kedua pohon tersebut. Wasamarihima, dan juga karena banyak manfaat buahnya. Di samping pohonnya juga buahnya sangat bermanfaat. Ini alasan pertama. Yang kedua, wali anna sultanahuma fi ardisyam, mahalli nubuwati Isa ibni Maryam alaihi salam. Alasan yang kedua, karena kedua pohon tersebut banyak didapatkan, yang mendominasi di ardisyam, di negeri Syam. Negeri Syam itu yang sekarang meliputi Suriah, Palestina, kemudian termasuk juga Lebanon, ya. Itulah di antara negeri yang termasuk wilayah Syam. Jadi kedua pohon tersebut mendominasi, yakni banyak terdapat di negeri Syam. Yang mana Syam itu mahalli nubuwati Isa bin Maryam alaihissalam, sebagai tempat nubuah kenabian Isa ibni Maryam alaihissalam. Wa turi sinin, ai turi Sina, mahallu nubuwah Musa alaihissalam. Dan demi bukit ini Sina, Sina apa Sina, yang mana bukit tersebut merupakan tempat nubuah Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang pertama, ya, di Syam itu tempat nubuah Isa alaihissalam. Yang kedua, Tursinin yaitu tempat nubuah Musa alaihissalam. Yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Berkata Imam Sadi rahimahutaala, wahya Makkatul Mukarramatu, mahallu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Negeri yang aman ini adalah Makkah Al-Mukarramah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Mekah itu merupakan tempat nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam Masadi rahmat ta'ala, beliau mengatakan, aksamallahu ta'ala bihadihil mawadi'il muqaddasati allati ikhtaraha wa bata'asa minha afdolan nubuwati wa asrafiha wa asrafaha wa bata'asa minha afdolan nubuwati wa asrafaha. Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat-tempat yang disucikan ini, yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala tempat-tempat tersebut, yang dari tempat-tempat tersebut Allah mengutus para nabi yang paling mulia, paling utama dan paling mulia. Ini Allah bersumpah dengan tempat-tempat tersebut yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dari situlah Allah mengutus para nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa
Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan tempat-tempat tersebut. Apa objek sumpah Allah subhanahu wa ta'ala? Berkata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, al-muksam alaihi, objek sumpah. Sumpahnya adalah qauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isi sumpahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini isi sumpah yang Allah beritakan di dalam surat At-Tin ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Ai tamil khalqi, sempurna penciptaannya. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna manusia ini. Mutanasibil a'dha, yang anggota-anggota tubuhnya itu seimbang. Lubang hidung ada dua, kiri dan kanan. Telinga ada dua, kiri kanan. Mata ada dua, kiri kanan. Tangan ada dua, kiri kanan. Kaki ada dua, kiri kanan. Masya Allah, pipi ada dua. Masya Allah, seimbang. Hidung, Masya Allah, dihadapkan ke bawah. Coba dihadapkan ke atas. Kalau hujan, kerepotan nanti. Iya kan? Itu seimbang semuanya dengan teratur. Ya. Diatur oleh Allah. Peredaran darah semuanya diatur oleh Allah. Ya. Luar biasa ya. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Sempurna ciptaannya. Seimbang anggota-anggota tubuhnya. Muntasibil qamah. Posturnya tegak. Tegak posturnya. Lam yafkid mimma yahtaju ilaihi, dan tidak lam yafkid mimma yahtaju ilaihi zahiran wa batinan syai'an, tidak ada sesuatu pun yang terluputkan atau hilang dari perkara yang dibutuhkan oleh manusia tersebut, baik secara zahir ataupun secara batin. Wa ma hadhihi ni'amil 'azimati allati yanbaghi minhul qiyamu bisyukriha fa'atsarul khalqi munharifuna an syukril mun'im mustaghiluna bil lahwi wal la'ib qad radu li anfusihim bi asfalil umur wasif safil akhlak. Kata lima masa di rahmat ta'ala, wa ma hadhihi ni'am al-'azimah, bersamaan dengan nikmat yang agung ini ya, tentang penciptaan manusia yang amat bagus ini ya, yang seharusnya manusia mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Nikmat diciptakan sebagai manusia, ya. Ini harus disyukuri ya. Akan tapi apa? Fa'aktsarul khalqi, ya. Akan tapi mayoritas makhluk, mayoritas manusia, munharifuna an syukril mun'im, ya. Menyimpang untuk bersyukur. Menyimpang dari bersyukur kepada al-mun'im, yaitu Allah yang memberikan nikmat. Padahal Allah telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling bagus, yang paling sempurna. Yang seharusnya manusia ini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, atas nikmat yang agung ini. Tetapi mayoritas manusia ya, menyimpang, tidak mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Mustaghiluna billahwi wal la'ib. Mayoritas manusia sibuk dengan senda gurau. Dengan permainan. Subhanallah. Inilah manusia. Kurang mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala.
sibuk dengan sindaguro, ya, banyak guyonnya, ya. Sibuk dengan permainan-permainannya, tidak menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Sebagian penuntut ilmu yang belajar ilmu agama, subhanallah, masih ada, walaupun jumlahnya sedikit, tapi ada. Itu mereka sibuk dengan lahwi wal la'i. Yang belajar di pondok ana, masya Allah, dulu itu seringnya ke pondok ini, pondok itu, mayoritasnya masya Allah di situ ada orang-orang yang padahal dia thalibul ilm, ya, yang seharusnya sibuk menyibukkan diri untuk belajar, tapi sibuk guyonan terus, ya. Bahkan sebagian mutazawijin tinggal di pondok. Tinggal di pondok, ya. Dekat dengan pondok, dekat dengan tempat belajar, ya. Bukan disibukkan dengan thalabul ilm. Sebagian mereka sibuk dengan guyon terus, softo, ya. Suka softo. Gak mau bersyukur. Kurang dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berada di lingkungan yang bagus, yang sering mendapatkan nasihat, ya, tapi kurang bersyukur tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sofoh guyonan, guyonnya ngeri lagi, ya, sampai menyakitkan saudaranya. Sofoh ini kurang bagus. Ya, kurang bersyukur. Permainan, macam-macam permainan. Kalau suruh ibadah berat. Thalabul ilm berat. Padahal mendekat kepada markis ilm. Tapi subhanallah, ya. Ini perhatikan, ya. Memang kebanyakan manusia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Allah telah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, amat sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Amat sedikit. Ayolah, hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi mayoritas manusia ini mereka kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan sendau gurau, sibuk dengan permainan. Apalagi sekarang ada HP, wah, macam-macam HP itu isinya, wah, permainan luar biasa. Bukan anak-anak kecil yang main, ya. Anak kalau safar itu, ya, baik di pesawat, ataupun di kereta, ataupun di bis, ya. Orang-orang itu masya Allah. Kalau yang kecil lah wajar lah main game, yang besar itu loh, ya. HP-nya dibalik gini. Astagfirullah. Padahal sudah dewasa nih. Saya rasa sudah punya istri, punya anak itu. Sibuk dengan permainan. Ditipu oleh setan. Luar biasa nih. Ini setan luar biasa, ya. Waqad radu li anfusihim bi asfalil umuri wa sifsafil akhlaq, ya. Dan mereka manusia itu senang untuk dirinya terhadap perkara yang amat rendah, terhadap akhlak yang amat hina, yang hina. Ini manusia senangnya, mereka senang puas terhadap sesuatu yang rendah, perkara-perkara yang rendah, akhlak yang hina. Subhanallah. Hati-hati, Anda ingatkan, anak-anak kita dijaga dari HP ini, ngeri. HP itu luar biasa mengenalkan
anak-anak itu terhadap dunia. Yang di situ banyak kerusakan-kerusakan. Gak tepat anak-anak ini dikasih HP Android. Kerusakan-kerusakan luar biasa. Anak-anak muda luar biasa. Anak sering ketika mendapatkan kasus. Anak bicara tulabul ilm nih, orang yang belajar ilmu agama. Kalau yang bukan belajar ilmu agama sudah gak usah bicarakan sudah. Yang belajar, yang dites itu ya, ketika tes ya, gak boleh pakai HP lo ya. Siap, siap. Wih. Tesnya itu siap. Gak menggunakan HP Android sama jadi santri. Siap. Wih, masya Allah. Hanya diterima karena siap dia. Di berbagai daerah pondok-pondok itu melarang thalib megang HP, mengoperasikan HP ketika menjadi santri. Ada saja setan itu ya. Akhirnya ada yang melanggar, ketahuan megang HP, mengoperasikan HP, akhirnya dipanggil, dinasihatin ya. Keluar SB1, keluar SB2 di sekoras, akhirnya terakhir dipulangkan. Ini tulabul ilm yang melanggar ini. Ketika anak tanya, masya Allah, antum sebagai tulabul ilm mulia, tapi kenapa antum menggunakan HP? Anak tanya dengan jujur, jujur. Anak sebutkan hadis, inna sidqoyah di ilal birwa inal biroyah di ilal jannah. Sebaliknya. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Sungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seorang untuk melakukan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu, kebajikan-kebajikan itu akan mengantarkan seorang kepada jannah Allah. Sebaliknya kalau dusta akan mengantar seorang, akan mendorong seorang untuk berbuat fujur. Yaitu fujur keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fujur. Dan perbuatan fujur akan mengantarkan seorang kepada an-nar. Anak nasihatin jujur. Jujur. Antum menggunakan ya, sejak dulu ya. Kalau ada kasus-kasus ada yang megang HP itu, kalau anak tanya, para pemuda ini yang masih proses belajar, ya, yang tolerable elem ini, ya, antum menggunakan HP Android tersebut, digunakan untuk yang baik atau yang jelek? Atau mayoritasnya baik atau mayoritasnya jelek? Jujur. Jawabannya, semuanya, sampai sekarang ini, semuanya orang-orang yang ketangkap kasus HP ini, yang ada larangan gak boleh pakai HP, itu semuanya, bukan mayoritasnya, semuanya yang ketangkap ya, itu mengatakan untuk yang jelek, Ustaz. Ngaku ya, untuk yang jelek. Padahal bisa kan digunakan untuk yang baik kan ya. Tapi setan akan mengarahkan dia untuk kepada yang jelek. Karena itu label elem, ya, gak mungkin ya. Kalau dia betul-betul problem, dia akan sibuk dengan Android. Untuk pemuda lah ya. Karena pemuda tuh jiwanya tuh ingin tahunya besar. Sementara dia tidak terbimbing masih. Belum punya mana'ah. Belum punya ilmu. Kurang kokoh imannya. Sehingga mudah ya. Diseretnya. Subhanallah. Hati-hati ya, Wan. Ini thalibul ilm. Bagaimana yang di luar itu ya? Lebih parah lagi illa man rahma rabbuh. Ya. Illa man rahma rabbuh. Ternyata HP Android ini luar biasa mengerusak para pemuda. Demikian juga yang tua yang sudah nikah juga. Ada yang terkena juga ya.
Subhanallah. Maka hati-hati, hati-hati. Setannya lebih banyak, di situ setannya lebih banyak. Kita beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan enggak boleh, tapi hati-hati. Kadang-kadang ada iklan, kadang-kadang kita enggak suka kalau ditampilkan ini, astagfirullah ya. Ya. HP-nya semakin bagus, wah, di situ semakin luar biasa juga ya. Na'udzubillah, setannya semakin luar biasa ya. Menggiring sehingga dia jauh dari thalabul ilm. Sibuk papian terus ya. Sehingga Al-Qur'an tidak dipegang lagi sudah. Ya. Ini luar biasa, HP ini luar biasa ya. Banyak yang hancur gara-gara HP ya. Yang tadinya hafizul Qur'an, yang ibadahnya bagus, hancur ya. Menjadi na'udzubillah min dzalik ya. Illa man rahimah rabbuh. Baik. Inilah manusia yang seharusnya mereka tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, terkhusus penciptaannya yang sempurna ini. Ciptaan Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus ya. Yang seharusnya manusia mensyukurinya atas ciptaan tersebut. Akan tetapi mayoritas manusia ya, tidak mau bersyukur kepada Allah, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan senda gurau, sibuk dengan permainannya. Senang terhadap sesuatu yang amat rendah, amat hina. Senang dengan akhlak-akhlak yang jeleknya. Oh, subhanallah. Ya. Manusia melanggar syariat Allah sampai terjatuh kepada zina. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kok bisa senang gitu lah. Akhlak jelek itu. Akhlak binatang itu. Ya. Bahkan lebih jelek daripada binatang. Ya. Ganti-ganti pasangan. Na'udzubillah. Akhlak rendahannya. Hati-hati ya. Lihat wanita terus sampai na'udzubillah terjatuh pada zina. Demikian juga ya, menyukai sama jenis. Na'udzubillah, rendah, hina, jijik ya. Manusia, subhanallah. Hati-hati ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Kemudian Allah katakan tsumma radnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia tersebut kepada tempat yang paling rendah, yaitu neraka yang paling bawah, karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam As-Sadi mengatakan faraddahumullahu fi asfali safilin ay asfalin nari maudhi'il usati al-mutamarridina ala rabbihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia kepada tempat yang paling rendah, paling hina. Ai maksudnya asfalas safilin itu apa? Ai asfalin nar. Neraka yang paling bawah. Yaitu neraka itu adalah maudhi'il usat al-mutamarridina ala rabbihim. Neraka itu adalah tempat orang-orang yang durhaka, yang menentang Rabb mereka, menentang Allah Subhanahu wa taala. Manusia seharusnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia, mayoritasnya manusia nih, itu menentang Allah, durhaka kepada Allah, tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang mengatur urusannya, Allah mudahkan berbagai urusan bagi dia. Tapi tidak bersyukur manusia ini.
sehingga Allah kembalikan mereka ini, manusia tersebut, ke tempat yang paling hina, tempat yang paling rendah, yaitu asfalinar, di neraka bagian bawah. Yang mana neraka itu adalah tempatnya orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Berkata Imam Sadi, illa man mannallahu alaihi bil imani wal amalis salihi wal akhlaqil fadilatil aliyati. Falahum bidzalikal manazilul aliyatu wa ajrun ghairu mamnun ay ghairu maqtu' bal ladatun mutawafirah wa afrahun mutawatirah wa na'imun mutakatsirah fi abadin la yazul wa na'imin la yahul ukuluha daimun wa dhilluha. Kecuali ya, orang-orang yang Allah menganugerahkan kepadanya al-iman wal amali saleh wal akhlaqil fadilatil aliyah. Jadi manusia ini akan dikembalikan oleh Allah

Orang-orang yang Allah menganugerahkan kepadanya al-iman wal amali saleh wal akhlakil fadilatil aliyah. Jadi manusia ini akan dikembalikan oleh Allah kepada tempat yang paling hina, paling rendah, paling jelek, yaitu asfalinar. Neraka yang paling bawah. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Yaitu kecuali orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala al-iman. Allah anugerahkan kepada mereka al-iman. Allah berikan keimanan kepada mereka sehingga mereka beriman wal amali saleh. Dan Allah mudahkan mereka untuk beramal saleh. Wal ahlakil fadilah al-aliyah. Dan juga Allah anugerahkan kepada mereka akhlak yang mulia dan tinggi. Masya Allah. Maka falahum bidzalikal manazilul aliyah. Maka mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh tersebut, yang berakhlak fadilah aliyah tersebut, dengan sebab itu mereka akan mendapatkan manazil aliyah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ajrun ghairu mamnun, dan juga mereka akan mendapatkan ajr, balasan ghairu mamnun, ai ghairu maktu. Balasan pahala yang tidak akan terputus. Artinya pahalanya itu terus menerus mengalir. Ya. Masyaallah. Nikmat, nikmat mendapatkan ajr yang terus menerus, enggak pernah putus. Bahkan kata Imam Sa'di rahimahullah mengatakan balladatun mutawafirah. Bahkan mereka ini akan mendapatkan kelezatan yang melimpah ruah. Lezat, kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan yang amat melimpah ruah. Wa afrahun mutawatirah. Dan mereka mendapatkan kebahagiaan yang terus berkesinambungan. Masya Allah. Wa na'imun mutakatsirah. Dan mereka mendapatkan kenikmatan yang terus bertambah banyaknya kenikmatan tersebutnya. Inilah kenikmatan yang Allah berikan di jannah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenikmatan yang ada di jannah itu semakin hari semakin bertambah nikmatnya. Beda dengan di dunia ya. Di dunia kenikmatannya itu semakin hari semakin berkurang. Antum menginginkan apa coba sudah? Usah kepingin naik mobil yang begini-begini. Karena gak pernah naik mobil yang seperti itu. Ketika pertama kali naik, wah enak. Wah Masya Allah ya mobilnya. Masya Allah. Besok naik lagi, sudah berkurang kenikmatannya. Besok naik lagi, tambah berkurang nikmatnya. Gak tambah enak, berkurang. Lama-lama, iya ya kayaknya mobil ini kurang ini ya. Ganti aja lah, beli baru lagi. Nah kan, gak betah. Wah, kita yuk rekreasi ke tempat yang Masya Allah nikmat ini nih. Di mana? Di puncak gunung. Yang tinggal di pantai, panas terus, kepinginnya di gunung. Iya kan? Refreshing. Sudah bawa bekal ini. Kesananya sudah capek, susah ya. Capek, susah lagi ya. Udah naik. Pertama kali, masalah nikmat nih ya ini. Ada sungai-sungai ada ini. Masya Allah. Sekali. Kedua kalinya, sudah berkurang. Hari ketiganya, bosan sudah. Ya. Aduh. Itulah di dunia. Kenikmatannya bukan semakin bertambah. Mau makanan, makanan apa yang paling enak? Belum pernah makan ini dan itu. Kasih yang pertama kali. Nih. Ya memang enak ini makan ini. Kasih yang kedua. Enaknya sudah berkurang. Kasih lagi. Bosan malah. Na'udzubillah. Marah dia.

Itulah kenikmatan di dunia, kenikmatan yang menipu. Ya. Jangan kalian menukar kenikmatan yang ada di jannah dengan kenikmatan yang ada di dunia. Ya. Subhanallah. Fi abadin la yazul. Kenikmatan-kenikmatan tersebut terus menerus tidak pernah hilang. Terus ada. Masya Allah, nikmat ya. Wa na'imun la yahul. Dan kenikmatan yang tidak pernah sirna kenikmatan tersebut. Ini balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang telah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ukuluha da'imun wa dhilluha. Ukuluha, ya ini maksudnya buah-buahan. Buah-buahan yang ada padanya. Itu da'imun, terus menerus. Wa dhilluha. Demikian juga naungannya tetap ada. Ya. Sejuk berada di naungan tersebut. Di jannah penuh dengan pohon. Rindang sekali. Buahnya nikmat. Masya Allah. Ya. Terus menerus berbuah. Gak nunggu musim. Mangga di pondok enak katanya. Tapi nunggu musim kan? Ya enggak? Gak bisa setiap hari kan? Gak bisa. Subhanallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Fama yukadibuka ba'dibidin, Ayu syai'in yukadibuka ayyuhal insan, Biyaumil jazai alal a'mal, Wa qatra'aita min ayatillahil kathirati, Ma bihi yahsulu lakal yakinu, Wa min ni'amihi ma yajibu alaika, Alla takfura, bishay'in mimma akhbaraka bihi. Ya. Insyaallah dua ayat yang terakhir akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang binillah ta'ala. Karena sudah waktu isya telah masuk. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.